ada alpon duren mereka. Mana yang ulung mai, woi woi ra. Mana kau korot pun dia malah. Cecet na, mereka perwala.